0: Ora mbafu angalanga le oku uskala. Uswe mo fori. Ilonga ngasenga. Austa mbonga mbawai. Mbawai le kaba ashe vai mu. Mbang wi elonga sna.
1: Tsai.
0: Mbonga le kista. Hamba ye pasu pakau tanga ga ye uskala sabo. Papa mbabi. Ora mbafu anga ngaba ni woi.
1: Sin muri.
0: Oh yeah, all of my people. Aka siapa ni konflik? Wow, aku ini pesa ada apa yang sama? Orang ini sini lah. Eh, ya, kita akan malang aku sama. Ngalak mau pesa ada apa? Ngalak lo kakak sama. Bawa lo yang ngalak gue, tidak apa gue. Itu aku ini pesa. Sini, aku ini malang aku sama. Aka siapa ni konflik? Ngalak mau pesa ada apa? Mau eloi itu dia sambo pesa dapat maka kalau itu dia sambo mafua kamu aku pesa dapat sambo mafua kakak ngamalang aku sambo kasih mesti dia apa yang ngamalang aku kasih mesti aku sambo mau aku pesa dapat sambo oleh pesa buah-buah le apa buah-buah kacu itu oleh pesa le itu
1: Ya, favor baca tu tu ilif sini maya sam oleh orang tengah tengah waktu isamua ia le record le ale apa? Kamu semua?
2: Oi,
1: jangan mac.
2: Eh, aku memang aku kayu sih, sam ngai ni. Kamu mori.
3: Eh, mera ia itu kau itu orang pakai lui.
1: Ya.
3: Ole
1: TP took the closest. Ole, echa usa mo fat fat vai vai.
3: Ia, ole ale ko sa kung kung
1: kung kung. Samoa. Tausanga na tauru atuai wa patu si Samoa fa mo mai cha tauru na tausanga tauru atuai wa patu si Samoa.
3: Ipsidi Awalnya peorang, orang itu faham dengan apa? Kasih baru itu faham dengan apa? Iwal pun dia peor.
1: Kasih baru itu faham?
3: Iya.
1: Nada lima lah kau sanggup isamu ah?
3: Eba pengah.
1: Wah kau sanggup ni kau kau berapa tu isu kasih baru baru itu?
3: Iya pak.
1: Kalau bang, ah Safi, fiaras kemarau sama, kau lili kang sama.
3: Lili
1: kang amuan memang kau ikut. Memang aku isi, asal dia mui kemarau, memang awi luar, awi mau luar kang. Awi lagi luar kang, bayar kang bulan kau kang.
3: Kamu sering.
1: Taruh mai obivi.
3: Fabu ga. Yo, elok kumu ga opapu.
1: Sama fiaris kau ingariu.
3: Kamu ingat
1: siapa mai?
3: Kamu ingat aku Fia.
0: Ai sair faz sua praia para mudar pro fia.
3: É o Caruana vai na levia, pegou o Puma. Aí eu lá com o Cauã. É, com o Pelo.
0: Cauã, Cauã, e aí, ó.
3: É, né? É, velho, agora o marido, coisa aí, já lembrava, né? É, pela. Cauã, oi. E faz assim, o pior, na cara, e ele, e o marido, e o marido, e o Ya, apa nak
0: Ya,
1: Le mo mera ma jesi le sidia tabaya to pepe.
3: O ko fina le we. Le we le. Le ko inga le wo.
0: Ko mi sina o su fa inga le we ye fa mi sina le we. Ah.
3: Ah, ko inga fa ala ko va ku no.
0: Saya bulan amat sangat ini, saya melayan di tofina di oleh komisi kesukaan. Amo o puto salinga wa pe o chau tsuina a
1: sawa.
0: Ale o puto ama tamai ile akule o Sweden.
1: Sweden.
0: Ai fana ta si balu o rua la. Amo kai o fa vai mai ni. Inga Sweden. Ole ta si balu o rua nga fa kwa fa vai i tono ni sila ile ampotsmi. Ole so su. Ati kasih bawa dua yang paling awak boleh kasih sama. Jika mau mahu kasih baru dua nafas mai suri. Enggak nafas official enforcement ini usir kasih bawa dua.
1: Fafday Malaysia information. Fafday lah. Kasih baru Iva. O le upu Sweden, o le ombudsman.
0: Kasi walu o lua.
1: Oi, tasi walu o lua, oi. Sera re karare. Tasi walu o lua. O le... Ia, toa... Tasi iwa ono lua le na toa fai New Zealand.
0: Ue, toa fai New Zealand.
1: Tasi iwa ono lua. A tasi iwa o ono fai Finland. Ia... So ma Denmark ile kasiva lima lima oi kasiva afeiva serausi Scandinavia Finland ole kasiva suruiva Denmark kasiva lima lima Norway kasiva ngorua faksimu yusida sa aula ay ala sambo nara kausa ngokui sambo the ombudsman
3: ay ngokui ngorua
1: oi Oh, fa kasih amal kuku kasih ya.
0: Alkom
1: sang gay, walaupun kau sangat gay le. Papa, oh, fole. Lepas kuah fa vai pun saya mule. Balu lima, balu iva.
4: Oleh kaki iva iva, oh, na fa vai ay samu.
1: Oh, iva, okay, dah iva full, saola. Ya lah, oh, mantu tu.
4: Iva iva, samu. Kasiwa o ruang yusira o na e mua mua yusira ya Samoa.
1: Mua mua.
3: Oya kusho lepo daro po ang yusira o kuka kukuko kasiwa hanga.
4: Oi sorry Reven, na kausa kasiwa o iba ay o kasiwa o rua.
1: I kasiwa o iba ba kasiwa o rua y na kau yung ako fuka ing mila o fingalo.
3: Pagkulo ko si kau ikuha ko ka nito mo.
1: Charme.
3: Oi kau mga eh makula kau mga eh alam kau mga kau ira ko eh alam kau sa wira ya kumuma
1: ya kau mga just rule si mga suwa alam kau mga kau ira rule eight mark mai Finland Greenland Iceland
3: ay ay ay mga kau si kila ngio mago ay mga kau ira ngay kikuringa.
0: Ya
1: dan waktu kan. Cano
0: mesem. Oni umu palang. Ya mak kerisa. Ayah, ayah kau pih kau foling ada upu sensor ni. Oni okey mana mau respelling ada upu. Ayah mak kerisa ni. Dia palang dia umi ya.
1: Scandinavia.
0: Ya ngala mo mawa ba? Ano? Ano po kong uwang ka rin ako?
1: Ano po may?
3: Ano mo kali o eh? Ano mo
1: kali o eh? Ano mo kali o eh? Ano mo kali o eh? Ano mo kali o eh?
3: Ano
1: mo kali o eh? Ano mo kali o eh? Ano mo kali o eh? Ano mo kali o eh? Ano mo kali o eh? Ano mo kali o eh? Ano mo kali
3: o eh?
1: Ano mo kali o eh? Ano mo kali o eh? Ano mo kali o eh? Ainga saya mau skenti Dave.
3: Lengah kamu kau.
1: Iya lengah kamu kau. Waktu life mau saya mau ngah. Air lokal ingat sih dia. Oleh lah.
3: Oleh ngah. Oi. Kamu kari oleh kari.
1: Oleh yuk kita ikari kuar kusala. Kamu kau kau pulang. Naga lengah lebih aku lah ufai kau. Kau kau yang ni. Yang kamu kau kau skenti Dave yang game. Ah Finland.
3: Iyo. Oleh lah laku kan sih.
1: Oi. Lebih fapi aku aje lah. Biar aku ngah ibe kau Eropa. Ya saya tak ada sini, saya harus singgah. Apa sahaja
0: apa ngah aku sambo. Oleh mafuang ngah aku ini pesan apa sambo kasih bukti bukti. Oleh malang ngah aku ini di sepet tak. Kalau aku ini di sepet, ini apa? Aku kau melu aku ini wah, kau. Kalau ini apa sih? Ela ngong ai nepia aku der waktu pesta de apa au pesta da nambua bua waktu pesta ngal ai tu
1: eh
0: ore pesta ranga au fengal benga ye pet mamba ier chuepi ta waktu ka vale pet mamba ier chuepi pa lo ngoi pe mba ngayo pesta ka mba ai ni pet u lo ka vale pet mamba ier. Aku boleh wah. Aku boleh oleh aku alam apa. Aku alam orang itu. Papi lope. Lalu ni kalau sangat di ini papi fengah tu sangat di tinggi. Alu lope tu maya fangoi ini pak. Asyik aku security card ada alam wah. Ngangir dia. Eka kala ini pak ay LP muka kayu mai makamak. Tak lope, yang angira lah saulai puai opis. Alu lope kita itu itu, boleh siap. Kekalan lupa, o wan wo ke maka bakar va ba mo ka bulu ga ma pet ber o ke ma sang ge pet mo bai o fai do ye o le la ku pet ma ba ku la ga da ga mai ku fo o fa ku lo ye te abi se ga ma so me ka lo ku sha we pu e pe seri al fa ale ka ka o ba ga yo pe se ka ala ku lo pet pu e pe so ale fa ai ku kongo le ba o le ngalang ka sek yang aga umar lo pet ke tu e pi ka me lo pe se tu e pi te se ale apa ala ma fu ma ma fu ale ba ku ngi bisa pe ka ngala ku isa mo yo ta kali ngal bisi
1: saftai
0: o le malanga ku ngi di pe ka si go fi ku fi ala ku ngi mo ke le apa ta ta lo ba ai ke ri ile wa ba kwa lo wa logo ya ka ga ngi
1: ya ba lo fo mo pa o a
0: yo yo ya ta lo pe ko ba yo
1: Tak sen.
0: Eh. Sebab kalau bangai ali.
1: Eh.
0: Kalau ini macam macam ni mape. Yang anak buah pet kiri, cuci, o follow kui. Orang kau mabak mabak kasih ki empty. Masa kau ni apa? Ia kamu ini kau mengkak pisang kau kau kau lupa.
1: Eh.
0: Ia kamu buah pet kopi mayau pes. Yang tak boleh faham tak kaya okey sih, ini makwai ni lah rupanya.
1: Baru.
0: Oleh tinggal alam kalau. Ini yang pengen ngalu ekjam. Oleh malang aku ingin cepuk. Kasih aku fikir. Oh, kau ini pesol apa yang kamu? Biar kali ngalu kasih.
1: Cai, baru.
3: Aku
1: say, aku ya. Ela aku bisa pekar bahang. Aku lewat ngaji sama records. Ada apa?
3: Aku kali lah ofisi.
1: Lepas ofisi ni telefon.
3: Olisa Marie Presley lingol lagi.
1: Oi, waski.
3: Ngomong apa? Boleh pun Michael Jackson.
1: Ii.
3: Orang yang lain ngomong soai.
1: Ii.
3: Oleh kali. Oleh acting oleh Nicolas Cage.
1: Oh, you're a man. Nicolas Cage.
3: Yeah.
1: I'm going to go to the house.
3: Sí,
1: sí, sí. Porque hay minga.
3: Sí. Tau. Oleh sih. Oleh kala lesi lau ngafai lesi lau. Kasih kau ini pengalau.
0: Ia lara kula le fikir mari dia.
1: Ia saya fikir mari.
0: Lara kula loli melukka. Melukka kele mo. Bo sole vole lele ukallo ay kule dungole inga ba ay dungole inga ay ko ullo da loye le ukallo ku vole loli ay baba ay da ay usi ba kula bilu ba ukilo kurka ba me ka ba vale sole ol mi shirila o fiele inga solo in sole vole
1: Y con fe malo, si ya mole.
0: La la cumbia lo lima le busca todo el bo.
1: Y.
0: Todo el pepa. Ole a luz un ole enga. Va a ecu un ole enga. A eco uru y la lo todo el bo. Uru le lo lima le enga. Aí você vai por aí, longe, mas a maca é bem recado, vale isso, ele
1: voa.
0: É, é o magailano. Porque ele é um bom, então ele voa. Olha, cara, o que tá o outro, ele voa lá, ele pode. Ah, mas o dia é recado, vale meio duro. O rock
2: é o
0: que é
2: o que é o que é o que é o que é o que é o que é o
0: que o que é o que
2: é o que é o que é o
0: que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que

0: Hago muchas roof, sin maya. Sam, olear.
1: Apa? Dan
0: mafu angar ingoa, lah fikir si apa? Dan mafu angar, lah fikir si apa? Awi fikir ingoa, lah fikir si ah.
1: Iya pak,